Fadin Gatsang, tabu kenal lagi Fadin. Sakam berani kok. Sakam berani kok Gatsang kenal lagi ini. Mokol afko pamani kok nargai. Ingrazi baiknya obono hino kadarek. Dai cini kok berani baiknya afko pamani bemar. Obo tamu hino le, obo unka mokol nikai sa bemar. O bemar kawangko klaino bura buri cirok ni thaniyo no kawang nukzago. Obe marangke mokol bisingi je lens hini kaisa mani tong mani abo hamyangai. Forsai thangai te abuni bagai mokol bo nukya rok ngai thangai. Obe mar kuno kuno zora wo cerai rok panong ni mano. Tai sakderia buri rok kahamke sama hamte ya hinke bo. Bini cerai bersama bo, obemar manja gimana? Eba, botomong sakuplung puru steroid hai je sabiti berai eba injection nakhe bo, bini cerai bersama, abah hai asai mano. Hai kaba obemar manja gimana? Tamukhe kebangkukno obemar omor cakra eba bura buri curokno manja kugo. Tangihin malen. Borok camong rok kaham ke cahaya ni bagi nonggo. Romdi vitamin E, vitamin C,

0: Banya payo salai sabuk sama lai kok salai ke bukuru salang sia kapang tung tung mabaran kok tangan pakya.
1: Okay, siar ini kok tang wabela ke kena to tau kengka. Nini abo kok tang mungtam singa mo?
0: Sak salai.
1: Sak salai. Ingin nuk sak salai mas haja man. Seng jatana sak baksa kotor untung lai mampu jika nuk watak jatana sak salai. Sebengka, okay, sak salai hingga jatana seng sak baksa kai kha baksa kai samung kalai lai kengkai. Samung kebang ma tong pana seng serap soin bai tanggu. Engkau bahagian kha tansa kalai ye sak salai lak sak baksa kalai ye samung kalai lai nanggu nuk wabahai kenyo ketalai ye. Tonglaji samuro bukhlaja gitu. Bela ke hamai mariwa bahake khanatok sai khanari man mani bagai. Padike jeng tabu tei sini panda batang ota moro khanalonya tong khoseng na nyal yene. Nok tei tam khanari nai.
2: Sinjin aka resa bu khanari
1: nai. Norok khok tam kai resa mung resa bu khanari nanya. Dok kanyong ni resa mung khanari lasa khanatok khaye.

0: Sengka norong kos hai mangka norong no belaki hamai mari wa engke fadike seng tak sini panda botango tang laja bonai tamro kanai man nalene seng sini panda botango hanya hai kana nanya tanai kaham ni kupi wese kana laja na jabo kaham nang tajam kana renai
1: angkok tang cai kana renai asai maha tipurani asai maha belai ni cok habung hatai bubar batai jato barok sawa okok desa belayat lima tisha iha ani tokir tok lai mayung korai masa layat nang tong mani kumpul kelang hingir alam sang menai leya sumui chaka sumui karang muri muri hujak lai hugro dan neng sing sepunggo jisa majuk banda arai kolai berai punggo no kaleng gaham zok an kok tang orang baca
0: kebi kok tang belai kena tokani kok tang muntam sing kama
1: asai maha
0: asai maha asai maha angkai sini tipurahan ano nombor sih kak ngajin tiri prahawa sekabang wa buthai rok buphang wa phang rok kaham kaham nacong nacong nunggu ibu apa hake lap sarik kok tang kenari mangka monom belak ya hamai mari wa ngkai tabu kaham ni kok tuh kenaman iya gula kenana tang lagi jabu na jabu sadin ni kok tuh wajah kenawan sadin neng kita mana kenari naik jabu
2: tang
0: kok tang dah kini kok tang saya kenal sa
2: an kok tan mong sengle jatuhan tanca sengle jatuhan tanca seng jatuhan baran ibu sa Jatuh cengkah baksa, inggris jatuh nanti. Orang mungli tonggo tonggo wanjir tonggo tuksa tai halam cine. Tai bor tonggo asami panda beguzar timarti. Jeng jatuh no baroni borok. Ini mung juda juda kok juda juda. Ini mung kau mung sa mung mung kangsak bor juda juda no. Juda cine mata mani mung.
0: Jadi ni kau tak mau bela ke kanatoka? Ni kau tak mungtam singgah mo?
2: Sengle jatuh nanti.
0: Tonglanya nanggo bujuk ya. Ingkai seng tanca kai tonglanya ingkai seng walai cholai kerikai tonglanya nanggo. Bo ombo hai kai kau tak ngok hai kanari mama bagai bela ke hamai mari wa. Ang hanya hai tabu sini panda potang ngok kanana bagai ang koi pinai. Norok no ang seng namu sungo tabu. Budi ram no wajang seng namu sungo budi ram nung tajam ngok kanai.
2: Kok tang?
0: Doni kok tang saya kenal lah sa.
2: An kok tang mung cica di takuk song bahasa di bukuk song ya kok dah borok tije. Canggori borok hadi duti tak borok mukam kulosa. Dapa sen cica ma mukam sama macu lo suno masa naik pada kaku lo tu nyai. Cina kongo naru apa gay bu buki babu lo tang nai. Tang nai agla lasa nai petala buki pan genang sela an kok tang an baca.
0: Gebing kok tang belahik kena toka ni kok tang mung tam singkama.
2: Sisadi.
0: Sisadi mana saja mana jatuh tu bayar dah orang kankai. Nengke orang kai seng pungai kengke sisawa. Abu na seng ayi bosi seng sisa ya hai tengkai sini barok dah barok kai belai tolak kelaksa seng mungsa puna silai mana nung lai mana kerikya hamzang lai mana kerikya coba lai mana kerikya abu seng kelaksa tengma jaga ni sisadi mana kalai do. Engkau sih ni baru dapat faham na, bahas agak tong, abon orang nuguy, kau tang orang saya kenari mama bagai sih jadi, nai bela kya hamai mariwa, engkau sih ni panda botang atau sengka bama, potir pot kenal lagi ya, kau tang kau thoma kau lora, engkau angdong na, tapi kisah kau kham saya kenari nai nak kenari do, ok kau kham kau angdong na seng tong nani bahai kay nang, abon orang saya kenari nai, norak tapi jatuh na bukhri, norak jatuh na siarai mana bukhri jadi, engkau norak tapi bahai kay tong nani, norak tapi seng pungai kengkau norak tam kanya senjaman. Mengkang sudi, kay mengkang suba yang kanya pori nara asuk di, engkau tay nak kau kisimnya samung humurok tangkai nara samurok suba di sini, ama babu no abu jika nara abu hai kanya tawuram di selabu sarok engkau bo nak lap hardi beri bo sarok engkau bo macam macam kudi kati tangdi musu pun lo kaklan itu kaklan di selabu sarok engkau bo abu hai kanya seng samung cikon cikon zaman mana masu balanya, abu nolang kanya seng yak yak sudi mengkang sudi pori di. Engkau orang nak seng tanah ni jarang kan kerja mata tang lanyai. Engkau ayang pakai engkau seng kisah macam tengah pun nak lanyai. Kisah sal kesang rogo. Abang bagusnya satu kutung rogo. Bisi tak beraji tuh rogo. Bisi tuh rogo kita tu kelaji. Engkau cini mukul hamil orang naik, sak hamil orang naik. Muziknya. Nanti kisah kau nara. Yasku rogo kesang kesang kau cuniti. Yasku bara bara kau rawui. Engkau cini yasku rogo lok engkau seng simu rumah sawi sak hamil anggo. Nara kau pakai kamu kau cuniti do. Engkau cini pandanas seng kolam nara. Kang matang lagi, tapi sih nizarah kerja bah, jatuh nana hambar.

Asik zara kenapa kya serai dok ni panda bekeri bodol. Te brungi kaming ka cacu para te o panda no kom tingeng ka

0: Halim deb burma. Akas bini agul tola? Abunil lagi. Hanya hai. Abunil agul tabu khanabadi khani mari panda. Khani mari panda wo khanabadi syukuran deb burma ni korang bayar resapsak resap mungrok. Deo panda ni kom ting nengka usha deb burma.
1: Kerungrok ni live mau kebu kebu ni saya lagi thang maya. Jatuh jangan jaza bay kerung. Kebu bay kebu no sujau maya kebu ni keba. Belai khan khanato, kebuni ke, kokthai khanato, kebuni khaywa, ragi ni belai khanato. Angtai mukhane, ang shak shak mushai naya, buni kokni bojoro. Ya sirikhai, yak monogu, yakong rikhai, yak mungokau, honma hai. Jitu rusak mungkru rokni, bebaang rusak mungono, khanana mochungu. Tai, narapu khani marini bishinti, yaparna mochungu. Fiyata mukhane, jorani habo, yagul kilibu. Boleh ya gul sulangnya. Abu nubagunu jod tu nishlay khanato khanato rizab monona. Nurup nithani tubuhi faykha. Dini ini sasnam tangblang jarao takuk syukuram debur mani rizab mon. Bini kok thay disikai kothoka faydi nalayanu. Gati khanyani mui wali fango taksha jani jang pungu. Bishiki fili phaymani shiwe kukila kuho pungu. Bishiki talni nagbar mantiri Kumulus ini ya baru. Baru menunggu, ane berkhabu, tak boleh udilah zaman.